0: Encuru se llama que sí.
1: Sapienza, sapienza yo.
2: Sapienza,
3: sapiencia. Baby, yo sapienza, no va a volver wabi. Nange kuno kwensibira.
0: Uchari mkatimba kedye misanyo extra.
4: Alright, wabali nyogwe na jie kumideko chenda mnya kutonye senya Radio Sapiencia katimba kabia mzanyo extra uline pade seru magomu bebez tuchave pera mpola mpola paka wali kusa watanu wenje ukubela nga mkwere kereza atoro enteka teke indale ja ukubela ngeja everenge kuongera yu zili abiri mkage zaka ita kusa wenya ezo kumacha tuchari gumite tuchata mpola mpola mpola ni 22 bet gurao account osobolo kuberango siba ne 22 bet changu nyo kuberango gurao account gena musimu yo wogenda ku internet oja kuberango teka 22bet.uk website ya fe ja kuberange jao ku simu yo gende wali chigambo register chinye game juzambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo e namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega ta 22 bet ensunga zona ziberenga zitambula atanawe zabiri mwetantu kisiba kubera ngo siba chokana wa siba berango siba nobuvunanyizibwa 22 bet te wali mpira gogenda kunonya muganda wange mu season yeno gukubule mposikonga tuli ku 22 bet odds za peziri wa guru abazanya bacho games kweziri atensanji zimuziga bila daraka sente then namwe abazanya ka aviator baita kwekali ku 22 bet osobola kupera ngo yiribira ono berango nonya kumaja kweka stawe berera muno berango sibara kuvunanyizwa ngo weza biri mwetano okuda guru awo kimu kijja kubera nga kikwangwira kusaidiyo bomalizo kubera ngo gulawo account ne 22 bet genda wali ku code ya fe oberengo funa emipira oberengo yili bampola ampola kugambye ntaddeyo akatambula ka mipira esat kati mpozi kongoliye taina kulya sende ntaddeyo akatambula ka mipira esat nga tuina akatambula ka atandise kiro mpira gwa pogwa kaguddeho gwa yatambudde bulungi kati nga bwe tulinda kututuka wali money bracket jagalo gende ku code oberengo jya katambula kenta deyo genda ku 22 bet oberengo oteka mwakaja gobota demo 5 to wali tab obota demo 10 to wali tab ii guwe settingira okusinzira ku kemfisi koina gweteka mwa kemfisi koina genda wali 22 bet oberengo bebera akatambula ku ekali ku docket oja kuberango kafuna ngo nyiga sita 217 sita bisatu munya hash wobo itao ja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash tubebere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash wubo itawo bibiri ngufuna kumibira by the way ale badi ya fe ebu zeko gore moku berangetu wa sente hee ngane chitida kubawo ale badi olomkaga kuberange gana na ye yuki lorumkaga mfulumia ale badi bili chizibo tukuba ale badi bili ngabo jaya katambula kudoketi gendo jeo ale badi tujenda de kudoketi hii wewe soka ebuzemu gole emu netuleme sakaja tuluyekere ale badi yoku bili genda kudoketi oberengo funa ale badi tu genda kutentu bet oberengo siba hii jayo ale badi tu nebene yuke uro wanangambi umbebezi kizibu olwomukaga ale badi bili zoleta okubula keria ee bwe banga ale badi wanu gore muyo kaye tutimaye kati genda ku docket oberengo jayo ale badi eyo kubiri genda ku 22 bet oberengo siba kasto berengo sibisa buvunanyizwa atana weza abiri mweta nto kizi bakuberengo siba oja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash wobo itao oja kunyiga sita 217 sita

kupitia Kinesia Music Station. Umusiki ogukusinza lokutendereza. Umusiki ogwesa katumbi titibwa. Endisa windala Radio Kinesia. Kidabu nyakatumia senya fama. Inkulusi ya magesi.

Radio 10.4 Music Station. Umusiki ogoku sinza lokutiendelesa. Umusiki ogwesa katonde titibwa. Elisa windala Radio 10.4 Tienda punya katonye senya fama. Enkulu seya magesi. Enfuru yomusiki. Nelie misanyo.